nango munando waona kuchona mati adagalika tinyatwa yoga yoga kubatana iye nezano lakuti ningahititani kumba zviri kumushupa.

tinenawudzire kuerengwa ndi Peter Nyandiro. Chikwata chemajaha muprovinsi ya Manica achiri kuita basa arikuzwa aruzhinji kunyanya kune amwe majaha kuitira kuti zvichemo zvavachazwa zvizonga zvichizotsengwa tsengwa ngezvazvo pakutaurirana akuru kuizwa mukati menyika ino asi zvichaisirwa kudistritu revhanduzi. Mawambo aya ari mukati mekutaurirana mukati menyika ino kana kuti Dialogo Nacional Inclusivo zviine chinangwa chekuda kuzwa zvichemo zvevagari kuti waone zvavangaita mabudiro azvo uyezve nezviri mberi izvo kazhinji zvinobatabata majaha mushure mekunga waita dzidzo kana kuti makosi eunyanzvi hwemabasa. Sekutsanangura kwakaita mutungamiri wechikwata chemajaha muprovinsi yeManica Innocencia Chivaya vakati kana kuti ari kutungamirira mbungano dziri kuizwa idzi vakati basa rekuzwa akuda kuti zvivange wachiumba mukana wakavhurika kuitira kuti wange wachikwanisa kuona nyaya nematambudziko ari kusanganwa nawo kumajaha kuitira kuti vazonga vachizoona mhinduro dzakasimba dzine shanduko paupenyu hwemajaha. Innocencia Chivaya vakayambira kuwepo kwakasimba kweyawo majaha akotezvo wange wachitaura zvichemo zvavo uye nekutaura izvozvo vari kuda kuti zvinge zvichichinjwa kuitira kuti zvinge zvichizodayira zviri ramangwani zvinobatabata majaha. Mutungamiri wechikwata ichi chemajaha kudistritu revhanduzi Zakaria Joolivera ari kutarisira kuti zvichemo zvemajaha hazvichabatsirwa uye zvichanga zvichiiswa pamberi kuitira kuti vange vachipuhwa mhinduro dzakanakisisa kunyanya kumatambudziko avanosangana nawo. Munhengo pfembamwe dzemapurisa nyika yemusambiki wakadzingwa muchipurisa mumwedzi mitatu yekutanga kwegore rino. Kudzingwa kwakaizwa nhengo idzi dzechipurisa kwakaitika mushure mekunga wambonyorerwa mapepa ekuti zvavanga vachiita nemwazvo vateere gwanzi kwaro kubudikidza nekushaisha kwavakanga waita kushaisha kwakaipa kwavakanga waita. Asi zvakadomwa kuzi ava vakadzingwa ava vakanga vari mukati menyaya dzechoko muhomwe kana kuti kujekerwa uyezve nekutiza munzvimbo dzavo dzavaishandira. Mutungamiri wemapurisa munyika ino muprovinsi yeManica Joao Mopuela vakazivisa kunhepfenyuro ino kuti hwimbiso yechipurisa inofanirwa kuti izvo inge yechigadzirisa mukati memapurisa uyezve nekuisa kunze kune waya vane tsika dzisina kunaka tsika dzisikatedzi chipurisa mukati menyika ino zvo zvinoshaisha chipurisa uyezve nechimiro chavo mapurisa. Mutungamiriri wemapurisa munyika ino muprovinsi yeManica wakatora mukana wemukombo wenhepfenyuro yeradio Musambiki kuyambira kune vagari muprovinsi yeManica kuti wanga vachifambira pamberi kubatsi kushanda wakabatana nevatungamiri wechipurisa wachibudisa zvese zvine tsika yakashata yechipurisa uyezve nekukwesera basa kunoiswa nenhengo dzemapurisa. Joao Mopuela wakayeuchidza kuti basa iri rakaita kuti mapurisa anga achizodzingwa muchipurisa rakaendeswa munzvimbo dzedanho repamusorosoro kuitira kuti awa vange vachidayira nyaya dzavo dzeuipi pamberi pematare edzimhosva. Uku ndiko kupera kwenhau atsepane ino nguva dzimwe nhau muchatiteererazve panguva 11 nezvidimbo zvishanu muchirongwa maNica nezviri kuitika kumatonho akasiyana siyana mangwanani.

0: kuchemedza ndiri kuchakaba sijira rangu
1: ana iona ndiri kuchemei kudaroko
0: alima pano mazuva anochema maningi
2: asi kurea kuti aina unonzara
0: haiwa wamwa zvakanaka
2: ana aina kurumbwa ichichema kudai zvazviri zvegapi ndisiye ndimubati
3: zvakanaka mwana wakarungama terama zvitambo
0: waima kuchema
2: onana yura nurukuzwa usoma wako basi iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nokumutekaidza
0: alima inini handina nguveyo yekuzviita
2: inini ndiri kuzvizwa asi mwana mudoko unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa
0: asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti nditi uye nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi nekubika
2: nyangazi kudai wakabatika ungabhuya nainge zvaunonga uchiite izvo kumusekerera kumutsvoda kana kumumbungundira uye nokuerenga naye mabasa ako kuti aena azive kuti uri pano kuitira aena munangise mushobo waima ndiwo kuchema panguva yapo wamukana
0: uri mugwanza shamwari ndazvionawo zvinoku
2: saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza
0: zvakanaka ndichaita kudaroko yuran iwo uri mufaro wangu mudikani wangu ukachema ndinosuwa maningi ndisiye ndikumbungundira
2: wazviona musenzere wazvo aina uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo uye ukazviita nguva yese yaanonge achikuda mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo
0: ndiani usikadishwi mwana wake waita basa shamwari
4: kupandidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka
5: zviri kunuhwira
1: ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai
5: kuri kunakadi kamai
6: ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai chii chiri kuitika
1: iri basa raatsvari apo ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibeseyano
6: hino chii chaari kubika
1: muriyo webaka yawo risikabviringe kunaka
6: baka yawo hino mafara kesha ari kurifarira
1: ari kurifarira aona ari kurifarira zvekutoti hatisati takamboona mafaragezha akawanda kudai izvi
7: zviro kwazvo baka yawo rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka raira padoko idhu ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwowe chikafu cherudo
6: mai hakuna amweni hingana imwimwe ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu mutsi
4: irya baka yawo kana howe mati ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro bamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo.

0: sekupedza ndiri kuchaka basi chidarawe
1: ana yura ndiri kuchemei kudaroko
0: alima pano mazuva anochema maningi
2: asi kureva kuti aina unonzara
0: haiwa wamwa zvakanaka
2: ana aina kurumbwa ichichema kudai zvazviri zvegapi ndisiye ndimubati zvakanaka mwana wakarungama terama zvitambo
0: waima kuchema
2: ona ana yura nuri kuzwa usoma vako basi iwewe waidikana basi kumupangidzira rudo nokumuchekaidza
0: alima inini handina nguvei yekuzviita
2: inini ndiri kuzvizwa asi mwana mudoko unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa
0: asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti nditi wiye nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika
2: nyangazi kudai wakabatika ungabhuya nainge zvaunonga uchiitezvo kumusekerera kumutsvoda kana kumumbungundira uye nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena munangise mushobo waima ndiwo kuchema panguva yapo wamukana
0: uri mugwanza shamwari ndazviona zvinoku
2: saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza
0: zvakanaka ndichaita kudaroko yura iwo uri mupfaro wangu mudikani wangu ukachema ndinosuwa maningi ndisiye ndikumbungundira
2: wazviona musenzere wazvo aena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo uye ukazviita nguva yese yaanonge achikuda mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo
0: ndiani usikadishi kumwana wake waita basa shamwari
3: kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka
0: kupedza ndiri kuchaka basi chidarawe
1: ana yura ndiri kuchemei kudaroko
0: alima pano mazuva anochema maningi.

zvisati zvanyatsa kuti zviite kuti chirongwa chiuye mumhepo asi umbotsvaka tsvaka kuti ngepapi pangaita

ningakutenda ngei isiya Johnny Shibarura umere misesa na mfemba mwandi yeri kusirawo dzende kuita murongo muna radio msambike misoro provincial maniga kubva mu studio mchimojo rimadoko ni siku yechitatu

0: kuparadza ndiri kutsvaka basi jira rangu
1: ana iwona ndiri kuchema ikudaroko
0: alima pano mazuva anochema maningi
2: asi kureva kuti aina unonzara
0: haiwa wamwa zvakanaka
2: ana aina kurumbwa ichichema kudai zvazviri zvegapi ndisiye ndimubati
3: zvakanaka mwana wakarungama terama zvitambo
0: ii waima kuchema
2: onana yura ndiri kuzwa usoma vako basi iwewe waidikana basi kumupangidzira rudo nokumutekaidza
0: alima inini handina nguvei yekuzviita
2: inini ndiri kuzvizwa asi mwana mudoko unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa
0: asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti nditi wiye nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika
2: nyangazi kudai wakabatika ungabhuya naye ngezvaunonga uchiitezvo kumusekerera kumutsvoda kana kumumbungundira uye nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena munangise mushobo waima ndiwo kuchema panguva yapo wamukana
0: uri mugwanza shamwari ndazvionawo zvinoku
2: saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza
0: zvakanaka ndichaita kudaroko yura iwo uri mupfaro wangu mudikani wangu ukachema ndinosuwa maningi ndisiye ndikumbungundira
2: wazviona musenzere wazvo aena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo uye ukazviita nguva yese yaanonge achikuda mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo
0: ndiani usikadishi kumwana wake waita basa shamwari
4: kupandidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka
5: tisu radio musambike tinomukoka kuti mutizwe mutemite mujeki jinoti 9022 epe manika 9011 ne9021 antena nationale 9012 ne9024 eriem dishporto eriem makumi mashanu makore tichimugumisira masokomu